0: Apakala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam, "Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu?" Firman Allah, "Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji." Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk

memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: صدق الله العظيم.
2: Baik, waktu sekarang 12.03 minit tengah hari. Apapun, selamat tengah hari untuk semuanya dan kita berada dalam ruangan Mesra Harmoni untuk hari ini Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 4 September 2026 Masihi dan insyaAllah Auda. Kita akan bersama nanti untuk mendengarkan secara langsung untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat dan akan kita bawakan nanti pada pukul 12.30 minit tengah hari ini nanti. Dan sebagai panduan bersama juga waktu bagi menunaikan sembahyang fardu zuhur bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburung ialah pada pukul 12.21 minit tengah hari, manakala bagi daerah Dutong Pula ialah pada pukul 12.22 minit tengah hari dan bagi daerah Belait 12.24 minit tengah hari.

Mesra Harmoni yang mungkin dalam perjalanan hendak menuju ke masjid, kita mendoakan juga semoga selamat ke destinasinya. Dan Auda, antara pengisi yang akan kita bawakan juga untuk Auda pada hari ini, seperti biasa tepat pada pukul 2 petang, kita akan bersama nanti untuk mendengarkan siaran ulangan rancangan Nuriman terbitan rakan setugas kita Hajar Fauziah.

dan hajat akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengarahan Anak Hajah Salihah, serta ahli kerabat sekalian, mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa sallim biladana wa biladal muslimina min a'daika wa a'da'id din wa sallimna min jami'il ilal wal au'ibati wal afati wal balaya. Allahumma ij'al lana wa lil muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa min kulli bala'in 'afiyah. اللهم فشفع نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في ذلك واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين يا عزيز يا عليم يا رحيم يا وهاب يا لطيف يا حليم يا خبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لبس المجد وتكرم به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا تuhan kami tiada tuhan yang patut disembah melainkan engkau sahaja. Kepadamu jua kami bertawakal dan engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan engkau. Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmah, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan. Hujan yang menyegarkan dan menyuburkan. Hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan dan janganlah engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab. Wahai Tuhan yang memberi harapan pada sesiapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin ya hafiz, ya qawiyu ya matin. Mohon peliharakan bumi Brunei Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab, dari fenomena kemarau dan jerabu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lainnya. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang

0: Dijadikan pada kamu dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kamu mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam, nas'aluka ya dzal jalali wal ikram أن تستجيب لنا دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sementara tadi kita telah pun bersama mengikuti bacaan doa selesai sahaja menunaikan sembahyang sunat hajat dua rakaat dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama 4 September 2026 Masihi, kami bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Saya Abdul Wali Mul Fazil selaku jurulas untuk tengah hari ini akan cuba untuk memberikan ulasan dan juga gambaran sekitar siaran langsung yang kita bawakan ini. Kita berikan tumpuan dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, untuk tengah hari ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun hadir lebih awal untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat, yang mana sebagai panduan bersama hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Hari Jumaat inilah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat inilah kita ini akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat, seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti yang akan dipimpin oleh khatib. Peranan selaku khatib untuk hari ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, yang insyaAllah yang mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad, taruh muazzin untuk hari ini ialah yang mulia Imam Haji Hamdini bin Haji Garif. Jadi untuk seketika sebelum seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan tazkir.
2: Oh.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Sebentar tadi kita telah mendapat sama-sama mengikuti bacaan tazkir dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan. Alhamdulillah, kelihatan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula memenuhi ruangan Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, sama-sama menantikan seruan azan yang akan berkumandang tepat pada pukul 12.45 menit tengah hari ini nanti, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Begitu juga bagi seluruh masjid, surau dan juga balai ibadah di seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi insyaAllah untuk hari ini, berperanan selaku khatib yang akan menyampaikan khutbah seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat nanti dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ialah Yang Mulia Ustaz Azul Kifli bin Haji Murad. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan 7 dekad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: آمين آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله، seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan dapat sama-sama mengikuti khutbah Jumat nanti yang akan disampaikan oleh khatib. Tajuk khutbah Jumat untuk hari ini ialah 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Jadi apabila khutbah Jumat disampaikan nanti, sama-samalah kita ini memberikan perhatian dan juga tumpuan. Mudah-mudahan kita ini akan memperolehi pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang akan disampaikan nanti. Merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Auda yang dihormati sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terhadap tuntutan sembahyang Jumat ini sangat jelas dan ketara ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk menyuruh golongan muslimin ya mengerjakan sembahyang Jumat. Jadi sama-samalah kita ini menghadirkan diri ke masjid, surau maupun balai ibadah untuk sama-sama mengerjakan

menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, dan kita ini mengharapkan mudah-mudahan ibadah yang kita ini kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Baik, sebahagian daripada para jemaah yang sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat rawatib, sebahagiannya lagi masih lagi mengerjakannya, dan para jemaah pun mula mengisikan ruang-ruang kosong dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Jadi untuk seterusnya, marilah sama-sama kita mengikuti khutbah Jumat untuk hari ini.

0: Bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata. Karena barang siapa yang bercakap atau berkata-kata sesungguhnya, sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah kamu dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita sekaliannya beroleh rahmat.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Siti, tolongku deh.
2: Kenapa lagi ni? Dira tu bakal pengantin. Calon pengantin lari kah?
1: Ish, ani jua. Sebenarnya dewan untuk majlis perkahwinan kami ani belum kami dapat. Semua ditanya kena booking sudah.
2: Ada kita cek di airport mall sudah.
1: Airport mall? Ada dewan di sana kan?
2: Ada sis. Masa ni airport mall ada menawarkan penyewaan atrium sama dewan. Sesuai untuk majlis perkahwinan, kesyukuran, seminar, apa-apa saja boleh.
1: Serius? Macam best je bunyinya.
2: Memang best. Lokasi strategik, parking luas, kemudahan lengkap sama harga sewanya pun berpatutan.
1: Wah, alhamdulillah eh. Nah, ni baru ya. Awalan ni juga call airport mall eh. Husband to be mesti happy ni.
3: Mencari dewan yang sesuai untuk majlis dan acara istimewa anda, The Airport Mall kini menawarkan penyewaan ruangan atrium dan dewan yang selesa dan sesuai untuk pelbagai jenis acara. Hubungi kami sekarang di talian 7370370 untuk pertanyaan dan tempahan, bertakluk pada terma dan syarat.

Ambil langkah waspada penjagaan ketika jerebu. Ya, ada orang dewasa yang sihat perlu elakkan aktiviti luar yang tidak diperlukan. Jika ada perlu bersenam, elakkan bersenam di kawasan yang sangat sesak berhampiran jalan raya, terutamanya sewaktu waktu sibuk. Seterusnya, meminum lebih banyak air dan meningkatkan pengambilan buah-buahan dan sayur segaran kerana ia membantu tubuh menyingkirkan toksin yang diserap melalui kulit dan paru-paru dan memperbaiki sistem imun. Pengambilan lebih banyak buah dan sayur anti radang juga membantu mengurangkan keradangan yang disebabkan zarah halus udara yang berbahaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat.

University Islam Sultan Syarif Ali Unisa, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan An-Nafi Corps mengadakan Majlis Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Abdul Somad, Pensyarah Ajung Fakulti Usuluddin Unisa. Program sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang hadir yang berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, yang berhormat Pengiran Datu Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pengisian majlis persembahan qasidah dan tazkirah bertajuk Membina Generasi Ummah yang Beriman, Berilmu, Beramal dan Beradab Mulia antara lain menekankan kepentingan pembinaan generasi ummah yang berteraskan keimanan, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Ceramah khas mengenai akhlak keberkatan dan literasi kewangan yang menampilkan tokoh ilmuwan Islam tersohor menghimpunkan orang ramai, pemimpin masyarakat, golongan profesional dan belia dalam program dua hari yang tertumpu kepada aspek keimanan, pembangunan sahsiah serta pengurusan kewangan yang bertanggungjawab. Diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul, ceramah tersebut diteruskan petang tadi dengan sesi khas bagi kaki tangan dan pihak berkepentingan Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga pengerusi BIBD. Dalam ceramah, Profesor Dr. Abdul Somad menekankan kepentingan mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas kepada kecemerlangan pribadi, kepimpinan beretika dan kesejahteraan.

0: kekayaan masyarakat. Tegasnya, kejayaan sebenar adalah melangkaui kekayaan material dan berteraskan usaha meraih keberkatan melalui integriti, accountability serta tanggungjawab dalam segenap aspek kehidupan. Juga bersempena sambutan Maulid Rasul, ceramah khas diadakan oleh Jerudong Park Medical Center JPMC. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi Lembaga Eksekutif JPMC. Ceramah bertajuk Dari Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Budaya Kerja antara lain menekankan mengenai pengajaran dari kehidupan dan pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memupuk nilai dan amalan positif di tempat kerja. Sementara itu, Persatuan Gerakan Ibu Tunggal mengadakan majlis sambutan Maulid Rasul di salah sebuah restoran di Sengkurung. Hadir Dayang Nurliha binti Awang Haji Besar yang dipertua Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Acara turut diserikan dengan ceramah maulud bertajuk Wanita Solehah di Era Globalisasi yang disampaikan oleh Dayang Haja Zunaidah binti Haji Gunung, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Keadaan cuaca panas yang melanda negara ketika ini menyebabkan keadaan berjerebu di beberapa kawasan sekaligus mendorong pihak berkuasa berkepentingan tampil memberikan penjelasan serta garis panduan keselamatan kepada orang ramai. Perkembangan semasa mengenai fenomena berkenaan antara yang dikupas menerusi wawancara rampai pagi bertajuk Situasi Jerebu di Negara Brunei Darussalam yang disiarkan pagi tadi. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusuf, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, menjelaskan dalam tempoh monsun barat daya, keadaan berjerebu boleh berlaku apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu harian melebihi 35 darjah Celsius dengan bacaan tertinggi 38.2 darjah Celsius di Labi, manakala turunan hujan bagi bulan September dan Oktober dijangka di bawah paras normal.
2: Dalam tempoh monsun barat daya ini, keadaan berjerebu yang boleh berlaku khususnya apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara kita ni. Dan pada kebiasaannya, jenis jerebu yang berlaku adalah jerebu rentas sepadan tu, di mana jerebu ini sebenarnya ditiup dan masuk ke dalam negara kita.
0: Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai bahaya zarah halus jerebu terhadap sistem pernafasan, terutama bagi pengidap asma dan penyakit jantung. Dr. Nurul Hayati Azrina binti Haji Jaman, pegawai perubatan, menegaskan agar masyarakat di negara ini mengutamakan kesihatan sewaktu keadaan berjerebu, antaranya dengan menghadkan aktiviti luar, menggunakan sungkup muka jika perlu berada di luar, memastikan dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selsema atau batuk yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
3: Jadi sewaktu jerebu ini, utamakanlah kesihatan. Hadkan aktiviti luar, mengikut golongan masing-masing, gunakan sungkup muka jika perlu berada di luar tetapi seboleh-bolehnya stay indoor. Memastikan dapatkanlah pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selisma atau batuk ataupun yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 116, daerah Blight 125, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 78. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama menyediakan satu pelan tindakan khususnya melibatkan pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid dan surau-surau serta balai ibadat di seluruh negara sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi keadaan cuaca berjerebu. Pelan tindakan tersebut dilaksanakan bertujuan memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan para jemaah khususnya dalam kalangan warga emas dan kanak-kanak dalam melaksanakan ibadah khususnya sembahyang fardu Jumaat. Ia juga dihasrat menjadi panduan bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Langkah-langkah dilaksanakan adalah kandungan teks khutbah Jumaat diringkaskan

0: dengan terus mengekalkan rukun-rukun khutbah dan bacaan surah-surah pendek selepas surah Al-Fatihah dalam sembahyang fardu Jumaat. Dalam pada itu, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China mengeluarkan notis keselamatan dan kesihatan tempat kerja bagi mengingatkan semua tempat kerja supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dan mengurus risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang timbul akibat keadaan berjerebu ketika itu. Memandangkan keadaan berjerebu yang dialami negara boleh berubah, tempat kerja hendaklah terus memantau bacaan rasmi Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI, maklumat kaji cuaca dan nasihat kesihatan, serta mengkaji semula dan mengemaskini penilaian risiko dan langkah berjaga-jaga yang berkaitan sewajarnya dan jika perlu, disesuaikan dengan keadaan semasa. Keadaan berjerebu boleh menjejaskan kesihatan, memburukkan masalah pernafasan dan kardiovaskular yang sedia ada, meningkatkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan kerja luar yang berpanjangan dan atau berat, mengurangkan penglihatan serta menjejaskan kualiti udara dalaman di tempat kerja. Prinsipal, majikan dan orang bekerja sendiri adalah diingatkan dengan tegas mengenai kewajipan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Penggal 277 dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, yakni pengurusan risiko untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja termasuk menilai risiko yang boleh dijangka dan melaksanakan langkah kawalan risiko yang sesuai dan berkesan. Apabila bacaan PSI meningkat, kualiti udara merosot ataupun nasihat rasmi menunjukkan peningkatan risiko, tempat kerja hendaklah melaksanakan langkah berjaga-jaga yang lebih ketat secara berperingkat. China dengan tegas juga mengingatkan semua tempat kerja supaya terus berwaspada, memantau nasihat rasmi yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan serta memastikan langkah kawalan risiko dikaji semula dan disesuaikan mengikut perubahan keadaan bagi melindungi orang di tempat kerja semasa keadaan berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Perkara tersebut antara ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi.
1: Alhamdulillah, pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Unified National Network Sdn Bhd UNN dan syarikat Vobile Incorporated menandatangani satu perjanjian yang membolehkan Vobile akan didaftarkan sebagai pelanggan dan menggunakan kapasiti di pusat data upaya AI yang dirancang oleh UNN. Majlis penandatanganan disaksikan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengarah UNN. Pusat data tersebut dijangka akan beroperasi secara dalam talian pada tahun 2028 dan akan disokong oleh sistem GPU NVIDIA yang akan membantu Vobile Inc. memperluas keupayaan platform perkhidmatan Dreammaker bagi penciptaan kandungan AI dan perkhidmatan pelindungan hak cipta yang digunakan oleh stesen filem dan televisyen, penerbit bebas dan pencipta kandungan. Perjanjian mencerminkan kesediaan negara dalam mencipta peluang-peluang bagi syarikat-syarikat berteknologi antarabangsa dengan permintaan beban kerja AI menyokong

0: pelbagaian ekonomi dan memperkukuh daya saing serantau. Kemajuan dan strategi negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan di peringkat kebangsaan, pemantauan radiasi alam sekitar serta penyelarasan antara agensi bagi menghadapi kecemasan, radiologi dan nuklear antara dikongsikan oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China semasa mesyuarat tahunan ke-13 rangkaian Badan Kawal Selia ke atas Tenaga Atom ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina baru-baru ini. Delegasi Negara Brunei Darussalam diketuai Dayang Nur Al-Ain binti Dr. Haji Abdullah, pemangku ketua eksekutif China. Mesyuarat merangkumi cadangan penubuhan sebuah kumpulan kerja teknikal baharu mengenai keselamatan dan tadbir urus nuklear bagi memperkukuh kerjasama serta kesiapsiagaan kawal selia seiring dengan perkembangan terhadap penggunaan tenaga nuklear di rantau ini. Turut dibincangkan kerjasama strategik dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi membantu negara-negara anggota ASEAN meningkatkan keupayaan serta rangka kerja kawal selia yang diperlukan untuk pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear secara selamat dan bertanggungjawab. Mesyuarat berakhir dengan penyerahan rasmi kepengerusian ASEAN TOM daripada Filipina kepada Singapura yang akan mempengerusikan ASEAN TOM pada tahun 2027 dan menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan ASEAN TOM ke-14. Disampaikan sekali lagi berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara

Brunei Darussalam. Hunter ketiga 8111 bagi pengguna DST dan Progressive, dan 39999 bagi pengguna Imagine sendirian berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.